do me di anya yeso anya mi no na waye aya do me di anya nyakopa wati ase na watu mi eya ah akaya.